Allahu Akbar. Allah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
1: National FM Radio Brunei. Tamadun Islam. Program Ibu Negara Ketamadunan Islam adalah inisiatif persidangan Menteri-Menteri Kebudayaan Islam, Pertubuhan Saintifik, Pendidikan dan Kebudayaan Islam, OIC. Pengiktirafan ini diberikan kepada Ibu Negara yang memiliki sejarah dan kecemerlangan ketamadunan Islam, menyumbang dan memperkaya ketamadunan Islam dan kemakmuran budaya manusia serta mempunyai mercu tanda ketamadunan Islam. Negara Brunei Darussalam adalah negara yang bersultan. Menurut sejarah, di alam Melayu terdahulu, ada puluhan negeri atau negara kesultanan seperti Sulu, Banjarmasin, Sambas, Pontianak, Mataram, Demak, Aceh, Mindanao, Melaka, Kedah, Kelantan, Johor dan banyak lagi. Kerana pengaruh globalisasi, maka sistem kesultanan itu terhakis. Tetapi Brunei Darussalam masih lagi tetap bertahan dengan pemerintahan bersultan atau beraja sejak lebih 600 tahun. Sistem pemerintahan bersultan ini telah ditegaskan di dalam pengisytiharan kemerdekaan negara Brunei Darussalam pada 1 Januari 1984 yang berharap dan berdoa semoga negara ini akan kekal selama-lamanya menjadi sebuah negara MIB. Hikmah sistem MIB adalah masing-masing rakyat dan penduduk dapat mempraktikkan ajaran agamanya dengan selesa tanpa gangguan, hidup bersama dalam perpaduan, taat setia, kasih sayang di antara rakyat dengan pemerintah dan sebagainya. Budaya inilah yang membawa negara Brunei Darussalam kepada keadilan, kesaksamaan, keamanan, kedamaian dan kesejahteraan. Sebagai sebuah negara Islam, sudah setentunya negara Brunei Darussalam memiliki imej yang tinggi, bermaruah dan berwibawa. Bandar Brunei, iaitu Bandar Sri Begawan, telah menyaksikan transformasi sebuah negara melahirkan ketamadunan Islam dan pembangunan kemanusiaan yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja lebih dari 600 tahun. Melayu Islam Beraja diterap dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat dan negara serta berjaya membawa negara ini ke arah kemakmuran dan kedaulatan. Ketamadunan ini membawa kemakmuran kepada negara Brunei Darussalam dan dibuktikan dengan pelbagai transformasi di negara ini, terutama sekali di Bandar Sri Begawan. Pemilihan Bandar Sri Begawan sebagai ibu ketamadunan Islam bertepatan sekali dengan status negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara Islam yang menjadikan Islam sebagai perundangan dan negara zikir sebagai matlamatnya.

Firman Allah Subhanahu Ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 200 yang tafsirnya, dan jika engkau digoda oleh sesuatu godaan daripada syaitan, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان كامي، kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala ni'mat-ni'mat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah. Dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya. Dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami, serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami. Maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama, di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzaddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar Ya Rabbal Alamin Wa afdalus salati wa tammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Doa peliharakan Sultan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
3: Amin.
2: Wassalatu wassalamu

Malik ke bawah duli yang maha mulia paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Mu'izzaddin wad-Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khayli wad-Din Sultan dan yang dipertuan.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: صدق الله العظيم.
2: National FM Radio Brunei.
3: Berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Al-Quran, ia adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Jelas Allah Ta'ala sebut tepat-tepat, وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ. Ini Quran adalah zikir dan pengajaran yang berkat yang kami turunkan. Betul-betul Allah Ta'ala tabak betul-betul firman-Nya lagi. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kamu cahaya, yakni Al-Quran.

yang menerangi segalanya. Berfirman lagi Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai umat manusia, kami telah datangkan kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran daripada Tuhan kamu, menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi pedoman untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Itu tiga ayat saya petik mengenai Al-Quran. Saya pikir cukup-cukup meliputi. Nah, ini dia kepala zikir. Al-Quranul Karim adalah kepala zikir. Kalau negara kita ini semua orang pandai Quran, indah syak lagi negara Brunei Darussalam adalah negara zikir. Kalau semua orang pandai membaca Al-Quran, indah syak lagi Brunei Darussalam adalah negara zikir. Bukan alang-alang zikir lagi, kepala zikir kita pegang. Mengapa kepala ini kita mesti cuaikan, indah pelihara? Mengapa kepala ini kita tidak miliki? Memiliki maksud saya bukan memiliki naskahnya saja, tetapi memiliki bacaannya, pengajarannya. Kalau hanya setakat memiliki naskahnya, bermakna kita belum menjadikannya kepala zikir. Menjadikannya zikir, kepala zikir itu dibaca, dihayati, baru ia jadi kepala zikir.

0: فيه الرغائب وحسن الخواتم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini sangat besar manfaatnya, termasuk untuk mengeluarkan diri dari kecemasan dan kesusahan. Ayat penyelamat dan selawat tafrijiah ini juga elok dibaca sebanyak yang boleh setiap masa, dan lebih elok dibaca secara berjamaah.
1: National FM.

0: Mohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: National FM.

0: Surah Lazim, Surah Al-Kafirun.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.

0: Ya'bud,
1: dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
0: Wa la ana 'abid.

0: Nas.
1: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
0: Malikin Nas.
1: Yang menguasai sekalian manusia.
0: Ilahin Nas.
1: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
0: Mirsyaril waswasil khannas.
1: Dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
0: Alladzi waswisu fi sudurin nas.
1: Yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
0: Minal jinnati wan nas.
1: Yakni, yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
0: Sadaqallahul azim.
1: Maha benarlah kata-kata Allah yang maha agung.
2: Islam bersama nasional.
3: National FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Inilah Radio Brunei National FM. Siaran ini dipancarkan melalui perkhidmatan FM Stereo 92.3 bagi Tanah Tutong, bagi Tanah Temburong, Tanah Brunei Muara dan Temburong. Juga disiarkan melalui perkhidmatan FM Stereo 93.8 bagi daerah Tutong dan Blight. National FM juga akan dapat diikuti melalui siaran RTB Radio melalui aplikasi RTB Go. Pukul 4.41 minit waktu negara Brunei Darussalam. Untuk panduan kita bersama dalam segmen ini, kita akan bersama saya ke pukul 6 pagi. Terus bersama di National FM Radio Brunei, mulakan pertemuan kita di pagi ini. Kita dengarkan bersama bacaan Surah Ad-Dukhan selepas jingle ini.
1: National FM.

Baik, pendengar untuk panduan kita bersama, dikongsikan panduan waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk ke hari ini, Rabu 21 Safar 1448 Hijrah, bersama dengan 5 Ogos 2026 Masihi. Bagi Darah Brunei Muara dan Temborong, waktu subuh bermula 4.56 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.17 minit pagi. Waktu Doha bermula 6.40 pagi, Zuhur 12.27 tengah hari, Asar 3.47 di petang, Maghrib 6.36 di petang, dan Isya bermula 7.48 minit malam. Bagi Darah Tutong Pulau, waktu subuh bermula 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya 6.18 minit pagi. Waktu Doha bermula 6.41 pagi, Zuhur 12.28 tengah hari, Asar 3.48 minit petang, Maghrib 6.37 minit petang, Isya 7.49 minit malam. Bagi Darah Blaid pula, waktu subuh bermula 4.59 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.20 pagi. Waktu Doha bermula 6.43 pagi, Zuhur 12.30 tengah hari, Asar 3.50 minit petang, Maghrib 6.39 minit petang dan Isya bermula 7.51 minit malam. Demikian tadi awal pendengar yang dirahmati Allah, telepon kita kongsikan bersama waktu-waktu sembahyang bagi negara Brunei Darussalam untuk hari ini, Rabu 21 Safar 1448 Hijriah, bersamaan dengan 5 Ogos 2026 Masihi. InsyaAllah bacaan tahrim ke udara pukul 4.46 minit pagi ini nanti. Terus bersama di National FM Radio Brunei.

Bagi pendengar yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama sudah pun pukul 4.45 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Bagi darah Brunei Muara dan Temburong, waktu subuh akan bermula pada pukul 4.56 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.17 minit pagi. Bagi darah Tutong, waktu subuh akan bermula pukul 4.57 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.18 minit pagi. Dan bagi darah Blight, waktu subuh bermula pukul 4.59 minit pagi dan akan berakhir waktunya pukul 6.20 minit pagi. Dengan dirahmati Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebegawan untuk ikuti bacaan tarhim. Auda, kita terus ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.

0: وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh.
2: Alhamdulillah pendengar yang dirahmati Allah, untuk panduan kita bersama waktu subuh bagi tanah Brunei Muara dan Temburong hari ini akan berakhir pukul 6.17 minit pagi. Bagi tanah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.18 minit pagi. Bagi tanah Blight, waktu subuh akan berakhir pukul 6.20 minit pagi. InsyaAllah kami akan bawakan semula pendengaran audio ke Masjid Umar Ali Saifuddin pada Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh. Bagi pendengar yang dirahmati Allah, sesungguhnya agama Islam menitik beratkan ilmu, ilmu pengetahuan. Ia merupakan salah satu anugerah Allah SWT yang amat besar faedahnya. Oleh kerana itulah, untuk menjadi insan beriman dan bertakwa serba berguna serta berguna kepada agama, bangsa dan negara, kita hendaklah memiliki ilmu melalui pendidikan yang sempurna. Pendidikan yang sempurna amat mustahak diberikan kepada anak-anak, dan kerana kepentingannya itulah agama Islam telah menganjurkan umatnya supaya menerapkan ilmu agama dan akhlak yang mulia kepada anak-anak sejak mereka dari kecil lagi. Ibu bapa adalah bertanggungjawab memberikan didikan dan ilmu pengetahuan kepada anak-anak. Ilmu pengetahuan adalah suatu yang sangat penting dalam pengetahuan manusia. Kerana itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, maksudnya dari Anas bin Malik, ia berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuntut ilmu adalah satu kefarduan ke atas setiap muslim. Riwayat Al-Imam Ibnu Majah. Tanpa ilmu pengetahuan, hidup manusia akan berada di dalam kegelapan. Kerana itu, cahaya yang dapat menerangi kehidupan. Tanpa ilmu, kehidupan manusia tidak akan maju, dan tanpanya juga manusia tidak dapat membezakan antara kebenaran dengan kebatilan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 269 tafsirnya, Dia, yakni Allah, memberikan hikmah kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan sesiapa yang diberikan hikmah itu, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebajikan yang banyak, dan tiadalah yang dapat mengambil pengajaran melainkan orang-orang yang mempunyai akal yang dapat memikir dan memahaminya. Dalam mencari keberkatan menuntut ilmu itu, terdapat adab-adab yang dianjurkan oleh agama Islam yang perlu kita jaga dan patuhi. Antaranya, membetulkan niat menuntut ilmu. Kedua, membersihkan hati dari sifat-sifat keji. Ketiga, memberi tumpuan sepenuhnya semasa belajar. Dan keempat, menghormati dan menerima nasihat para guru. Kelima, memberi salam kepada guru di mana saja berada. Keenam, menjaga kesihatan tubuh badan dan kebersihan pakaian. Ketujuh, menjaga pandangan mata, pergaulan dan percakapan.

dan ke-8 memastikan makanan yang dimakan hendaklah bersih dan halal. Ada perlu kita sedari bahawa ilmu yang ada pada diri kita hanya sedikit. Ini jelas sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Kahfi ayat 106. Tafsirnya, katakanlah wahai Nabi Muhammad, kalaulah air lautan ini dijadikan dakwat untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu akan habis kering lautan itu sebelum habis ditulis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami datangkannya serupa dengannya sebagai tambahan. Dari ayat tersebut, jelas menunjukkan bahawa ilmu itu sangat luas dan banyak yang perlu diterokai dan dicari. Maka jalan terbaik dan berkesan untuk meluaskan ilmu pengetahuan ialah dengan belajar dan membaca buku-buku dan bahan-bahan bacaan bermanfaat dan mengandungi nilai-nilai murni dan terpuji. Bila pendengar di rahmat Allah, kembali kita ke Masjid Umar Ali Saifuddin Barat Sebegawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Subuh.

0: Alhamdulillah pendengar hadir rahmati Allah, demikian tadi kita telah ikuti bersama secara langsung menunaikan sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Baras Begawan. Untuk pandu kita bersama, waktu subuh bagi Darah Brunei Muara dan Temburong akan berakhir pukul 6.17 pagi. Bagi Darah Tutong, waktu subuh akan berakhir pukul 6.18 pagi. Dan bagi Darah Belait, waktu subuh akan berakhir pukul 6.20 pagi.
1: Firman Ilahi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
3: تفسير. Siapakah orang yang mahu memberikan pinjaman kepada Allah sebagai pinjaman yang baik, yakni dengan membelanjakan harta pada jalan Allah secara ikhlas, supaya Allah akan melipat gandakan baginya ganjaran yang berganda-ganda banyaknya. Dan Allah jualah yang menyempitkan dan meluaskan, yakni pemberian rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan kepadanya kamu semua dikembalikan. Surah Al-Baqarah ayat 245.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syurah li sadri wa yisidi amri wa lulukutam minisan yafqahu qawli. Amma ba'ad. Alhamdulillah, untuk keluaran kalian ini, sama-samalah kita ni mengikuti ataupun sama-samalah saya akan mengusikan dengan misi kita berkaitan dengan Nabi Ilyas, Nabi Ilyas alaihi salam. Nabi Ilyas merupakan keturunan daripada Nabi Harun alaihi salam, iaitu saudara lelaki Nabi Musa alaihi salam. Artinya adik-beradik dengan Nabi Musa. Dengan demikian jelaslah bahawa Nabi Ilyas itu adalah salah seorang nabi dan rasul yang datangnya daripada kaum Bani Israel. Nabi Ilyas yang juga adalah tergolong seorang nabi dan rasul yang sangat sabar. Baginda telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya apabila kaumnya itu sedang tenggelam dalam penyembahan berhala. Jadi tugas Nabi Ilyas ini adalah memperingatkan kaumnya yang pada ketika itu menyembah berhala. Berhala yang disembah oleh kaum Nabi Ilyas ini banyak, di antaranya di dengan gelaran Baal. Sebagai seorang nabi dan rasul yang mulia, Nabi Ilyas telah menjalankan tugasnya dengan sabar kepada kaumnya dan tidak jemu-jemu mengingati bahawa untuk mengajak kaumnya supaya menyembah Allah dan meninggalkan daripada menyembah, meninggalkan untuk menyembah berhala yang tidak bernyawa lagi tidak berkuasa itu. Baginda sebaliknya menyeru mereka supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa. Sekalipun Nabi Ilyas berkali-kali menyeru kaumnya supaya menyembah Allah, meninggalkan perbuatan yang mereka laksanakan, namun kaumnya tetap berdegil. Mereka enggan menyahut seruan ajaran Nabi Ilyas. Akhirnya oleh kerana kedegilan dan keengganan meninggalkan berhala, Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan malapetaka kepada kaum Nabi Ilyas. Allah kirimkan malapetaka. Dalam cerita ataupun riwayat menceritakan selama 3 tahun lamanya negeri tempat tinggal Nabi Ilyas serta kaumnya tidak ditimpa hujan barang setitik pun. Akhirnya menyebabkan banyak tanaman mati, banyak binatang-binatang ternakan pun mati. Binatang-binatang tersebut yang kita niat tu kebanyakannya mati disebabkan oleh kelaparan. Apalagi banyak pula tanaman-tanaman yang mati kering. Jadi kalau sudah binatang dada, tanaman dada, ia pun mengakibatkan kelaparan pada kaum Nabi Ilyas. Tatkala kaumnya itu ditimpa bencana, Nabi Ilyas terpaksa menyembunyikan diri daripada kaumnya kerana kaumnya ini berusaha untuk membunuh Nabi Ilyas. Dipindahkan cerita, kaumnya ini pun akhirnya memohon, kiranya kita ini tu bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk supaya Nabi Ilyas itu berdoa semoga apa yang berlaku itu akan berlalu pergi. Memohonlah kaum-kaumnya ni kepada Nabi Ilyas ini tadi. Sebabnya musim kemarau yang menimpa kaum Nabi Ilyas ini semakin hari semakin dahsyat. Ramai di antara kaumnya mati akibat kelaparan dan akhirnya kaumnya menjadi insaf dan sedar bahawa malapetaka itu disebabkan oleh malapetaka yang hebat itu. Mereka berusaha untuk mencari Nabi Ilyas. Mereka cari Nabi Ilyas untuk berdoa kepada Allah agar menurunkan hujan. Dan mereka telah berjanji kepada Nabi Ilyas bahawa mereka beriman kepada Allah serta patuh dengan perintahnya. Apabila sudah seperti mana yang sebelum ini, apabila Allah kabulkan doa tersebut, Allah timpakan hujan dengan sekelip mata, negara itu makmur, aman semua sekali, segala binatang, ternakan apa pun menjadi membiak, tumbuh-tumbuhan subur disebabkan hujan yang turun. Namun keadaan tersebut indahlah bertahan lama apabila kaum Nabi Ilyas kembali kepada sifat durang yang lama, tetap jua menyembah berhala. Dan dipendekkan cerita, akhirnya Nabi Ilyas pun meninggalkan kaumnya ini kerana khawatir malapetaka itu akan turun lagi semula. Dan diceritakan jua malapetaka tersebut memang turun lagi kepada kaum Nabi Ilyas. Jadi mudah-mudahan dengan pengajaran yang disampaikan ini, kita ini akan terus bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana apabila Allah turunkan azab kepada kita ni, itu merupakan peringatan untuk kita ni. Wallahu'alam bisawab.
1: Kisah 25 Rasul bersama Ustaz Haji Muhammad Syahrul Azmi di National FM.

Bagi pendengar yang tadi kita telah ikuti bersama kapsul kisah 25 Rasul membawa kita ke pukul 5.36 ini pagi waktu negara Brunei Darussalam. Tugas saya akan berakhir pukul 6 pagi ini nanti. Selepas itu ada pendengar akan bersama rakan setugas yang lain pula untuk segmen ekspresi pagi seterusnya.